Isaha zibiri zirabura iminota 19. Biratangaje ukuntu usanga Abarundi baho hambere bari bazi ibihe. Bari bazi ibihe buri kwezi bakamenya ikiramukiwe gukogwa. Baramenya umurimo uramukiwe.